Kwa mtani ngai tepi me suara ite mini simi ite bime wo ke au kan tani ngai ba kwa puni pean kata wanau mai kan au kan tani ngai pean kwa mke ai nen teme nga kwa puni ya puni pean paka paka ranganan nam ku ka ke bugin na ya kata wanau kan ni patam na tauro ai ndei tong ram de ya an panan me ori FM 89.9 ke am kata nwata ki ata gira kina koia te mon round ni bugin kan wan ram te tawanu wayo

Yang wei nte menesei. Te kara ki akwa wa meirusa, e kara ki nante tangira. Nadia won meg, punte ka pene ni ka upai nei ni yon mosko. Meni ka pene anamani me ka upai na, ipunte ki angana te mwinga roi imuini mete ni ka inda pena. Ika te ni ka buwana no ka waki na ayo ni yei inanunda naus, e monte ka upai ni ka katangi tangi ikunana aki etangiri nte piano. Ani punte ta ina pene nte siti yon mosko, Apunya ina peti mana te sahatoto, hati ni punya orang orang ada diri ki ayarana Peter Tchaikovsky. Punya kaya anak antani ngatau wahai aku nana me anak tangi tang. Ia tapi engkau ini kagak nak orang orang yang awan tangi rati ini ayah spam te bohnaari. Ina mekin nani Nadia baca sahatoto, aku kuna naki rangin ta tangiri. Punya awam ta ayiota nimerakina me anak mekin. Awari apun paku aku engkau ini PC nak nani ni kagarangin tangi roy, kanga yerun iswa yongong mei maina. Me anana mekin ni Nadia ika ini kunan te ware Peter. Ka nga yeru na ya muanda ni kakasika na nunti ya ini ayu na konte sawa tutu e Peter. Yetabi ni karikira kia kinakin te wae Peter. Me irugia roa roona. Naruni beka ya tatangiri Peter. O atabi wariki. O imuina. O ya kapakamari na konte wae. Pa inakoro iriki kuuna atabi wa. Yariki na yei pa ya na putoka te wae e te namba te wana. Ina nanti tanya ya kira ngini men, awarun na narita kini yei, ya tapen rangi ni kahan, onte nariki na konto wai. Ya nganto wai teka ungana nupena kariyo iriki kuunan tangira, ay karangin tangiroi. Ina nanti men ya tebu ime awa teririki, awa akunia pa a tangiria iponiroya. Anipun nesina, akunan pitan tangira ki, arangin tangiroi menikatike nanu teya kaya, akiapun sepa kariyoi, iponikoroi onna noni na konde iye Nadia, aria yana tangirangkai. Mentepong te wana, o wasi katoka na pia ya irikere ke taam tangira ikai. O abunna kia te menna ya taabu kina patira. Imu ina ane, o abunna kia ete imeen meau na iruya, na kia nte menna iruya. Ewa ya kwan rangi nora kine inaadia, o pita, ewa ya kwan toki meauna, men atuatunga kina rande inaadia iruna. Aya tangira nkara pia yu arete imetua imerena yerina nuna yere tan tangira, aki ako okurui, punsi yane rongo rongo ya aya taaki. Inu ntepu ime awa teririki. Awasa ni kaparapara iya ya tangira ipon iroya na yareta. Metepa ya rangi ni kamimi, parongorongon te iregereke amanti ya taaki, aya iregereke Peter Tchaikovsky mene Nadia von Meck, ariasa ni kariyo iko rawakin kunan tangira ndia wanape aika harangi ni kokongora iroya taan tangira aika women na ikai. Ngaya apunda kirokon te kaisibuwa ke noria ni metaya, me asi irere itakinepe, men tangiria meikiraroa. Mea uringa, pati tangira ni kuawa, ipon dia ni meakanakin rangi ni kahan, Irouya wa meta. Saki siri na nunu kuunan tangira, meretan tangira. O wane bukina nkikari kenepe na wa meta tieswa, pwena kota na tangira ipukira. O ipu na wa meta ni kuawa, nekakira, pa sawanga nataya, pa ekakira ngaya, pa sawanga nape ndaire nira, ntangiria narunanako. Aki ariki tepaya kuna ni kwasa irariki ntangira kira irouna, ngaya reka kwa nanum na koni yesu, o karikia pa amtoka, o mtangira ni meaumu. Ponsi menani, akonangkonan na mekina pitakini pahini kapeni inanonimeo. Yangwe ya, ndi minisei.

Oh, am tanya gaya ipun si tenwar kita minis mengkayu orang ini tera tawana ke na taura ini kini tahu ram yang panangan meuri FM 89.9. Me am kata nuatari ya tangira kina kuna takawatai bikin nong ram tetawanu gayo.

0: sina nora tarbona e moanno ka yoge ai a gona mauri men dere mewa ke tarbona meia
1: tarbona meia ah mauri hello
0: ai mauri mauri
1: ah mauri
0: ai de sira ka yoga ga ga no de sira ka yoga andai ya manana na gona men dere mewa ke da baganta ya
1: manana M-I-S-E.
0: Ireng isra ya, ande mi se, eh? M-I-S-E. Kanako am katikiroy?
1: Tawa, yari mo ah. Kameuri na kuya, ande ba siya? Bani? Kameuri na kuya, ande ba siya? Bani? Ya, ako katikiroy na kante. Saan ako pana? Ako pana, Roy? Ati... Tapi nak koyak aje, ini sih ni aku. Ay, yang anak ben, kerja aku tapi kalau nak koyak, aje buat nang konari. Wait demi aku apa? Aje buat nang konari.
0: Wait demi aku apa? Aje sih ngaji Arab. Aiyah, korang apa? Di dalam dalam aku aja, enak tapi kalau ikan dah iu mesti dapat aku kongram lagi. Sudah tahu roy ni makan dengan ngaji cara tarabun. De drama para venir su nombre o aquí está por o eso para mi agua.

0: Och det mår du mindre med att agera. Och det är på med mig. Nej, det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Bairik, ayo bairik ya ye.
1: Ayo. Bairik square.
0: Bairik inaren demere bu sabor.
1: An demere ayo.
0: Ayo ana koim ta katikroi. Ayo.
1: Kala ba de na wage. Aga ji chaban katikira ona ba ka gain din na wage asan te atene mai. Saat kita waktu ni dia sebasan dia tak mahu ni dia sedia menyata waktu di tak tahu yang ada di lucky future. Anak kita orang no one tu bukan tayu kanau maya mana iya asupuya. Abun teman dia kanau yang mana kanau yang kita orang temannya mana tak boleh tak tahu yang. Ana yei wai kana lu kana pun tikro ina yei lu kana ar kun tin weekend tayu ah saka tikro ana de lora wari yambu wari de kapaya ka di tuwa din tikro tikro ina na shin na shibuna ana pun tikro ina kaben na wanda pakan tayu. Morali kan anon kan ye bingo rana ena pun ye ti tigran ti bingo kan ena kon ka tigran asa pun ala wali ki ti sa di ti ka tigran wali ti ga bu gai e kan meto ana pan gai e kan meto ana pan gai ya ai se ka ta no ta pa ai kan amo yo ana ka bo kan ya kain wali ah. Ayo katikan lah untuk guys yang mainkan ayu yang bukan karena yang malam mesin ane angai pun kau ramai tahu tan ayu ni jadi. Asi pun kalau balap pun nak kunci lah dispons kita ayu hari kita ini katikan lah dispons era ala balik.
0: Ahí apenas te tapo todo, ¿qué? Ah, vaya, ya pone apenas rayera, que te quiero yo. Si no te voy a ir, me voy a ir a dar por una ni buena, quiero poner a poner ni suan, me voy a quitar por agua, agua y suan, me voy a quitar con de ir y taricana, me voy a quitar. Mañana se me va a quitar con de esa manera, me voy a dar a cagar por suyo. Kau memang menteri mewah, kau tak dapat pun maya. Kau yang memang ringkai besok. Tersirat gayu, ya kahai tersirat gayu. Tera, oin, anak makur kita pen te mangan, napa te tukar mangan te misi. Ada architectural building engineering department.
2: Jadi
0: tarman tuan apa yang mahu? Erawat ayo, ke? Desirak ayah kah gitu? Desirak ni apa ayo? Yai ni mewah unit ke dapat tak ke mangan te buat tak ke nama guru ya te misi. Tuan apa yai te administration? Kepada apa te corporate support department? Yai te registry kapara ubure te one yai te corporate support department, the architectural and building engineering department, the energy planning department, the civil engineering department, yai the water and sanitation engineering department. Asa ika ike agairu. Ay anako yung mga tigrangan.
2: Ay, kung
0: Mauri, this is like an Omerai. The Rapata, the Energy Planning Department, the Ponagaina Giroya in Sinia, Aikara in the Penaruya, Yon, the Makuria Tace, the Koragora, Ari Karikiaki Mentai, Edegeneva, Metapa, S. K. Akairua.
1: The Pa, Mangorantai, I told my goodness.
0: Ah, but then, yes, I'm going to go with the Giroy.
1: Robert Aramon. Ya kasi kira yang mau kain jauh segi, buai kai kai ada pelmas ini jangan kau yang nuci, kai minum kia mandiri, minkan ini masih yang kanau cawa ye tapi ada nak koroi, ya kau korang pendam nak mesti, ya kasi kira yang mandiri segi, ya kasi kira yang apa si kain awusu aje yang mana I pundik kau yang bu, ah kia mana ye tak, ah itu pur. I'm going to get a new one.
0: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house

0: قدر ما ودي بن ما ودي ما ودي بن دنا ما واقع قدر ما ودي مية
1: ماوري
0: ماوري ماوري ماوري ماوري ماوري ماوري ماوري ماوري ماوري ماوري ماوري ماوري ماوري ماوري ماوري ماوري ماوري ماوري ماوري ماوري ماوري ماوري ماوري ماوري ماوري ماوري ماوري kabar aku kan si kan kau kira kita betul ya bukusiu terang orang nuna am dek ya nih de desirah kita orang naga nu
1: agak
0: kan si kan kaya kita orang ayah de engineering department pun terapat ya kaya nak kira iya insinia ayah karang ni pakua ku aron demakuri ni rekere kemeh kerawan takawai de buris de osway de bono es ke ekairua
1: bundang
0: ni soal. Ay, mangan aku belum dapat dia tak tiga lagi.
2: Kalau kat sini, ani ni tarim me ani tiara ana yang kai dapatan ah taruna dan ni tigia ni beso ah nesina nesuna ani sama ye ti ni kaliya me tandi yon selto wea ani ni pige seroy na di sente sa bonai da tuwe ay apun ka tigera wai din na gena ngara ka me wana da au parin da banta ye kasi na yan na rahara pati din da wake
0: ake ta ga na ngara pana pari ta kin din ma wake mai kan nerki ye yan buari ki kan tigera wai kami ni ka pane sena ta roi ni ma ka ke ri na wandara Rabota kini makuri ayat demi segi senang orang ini nak kau dengar orang.
3: Oya, apa yang ini nak kain engineering day?
4: Ya, saat yang mana ya pun insinya.
5: Misa engineering day, misa engineering day, misa engineering day. Hei, utan orang. Ya kapuwa ki kanakuan nam ni bawa agen tu wiki ayo idong tepota ni makuri ibu ki ni makuri ni kari kira ki kati betuan kora kora ki the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy.
4: Puga meruam ayapong insinya iron the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy pun tepung erang ini kakawa ki may puwakon na napong tepota ni makuri ayo. Tepota kini makuri ayo pun nimewa ana department aika e makuri nanana naronte corporate support department, architectural and building engineering department, energy planning department, civil engineering department, oite water and sanitation engineering department.
6: The corporate support department e kaina kiro yarapata ke units aikai. The administration, the registry, the accounts, the research and development unit, the project planning unit, away the information and communication technology unit. Units ay kay akyari gipataan po ito ka inanantay na yamaguri insinya. Terapata ay the architectural and building engineering department kung terapata ay akay na kiroya insinya ay kamata yon rapakaw yon tokorotam na ikiti design, takataw po costing planning, quality control inspection division, kitaan suwo haron tameruan takatiti, kaya na rin anong roites wan katiti, away the building and maintenance division, are kaina kiroya insinya e katan katiti. Terapata e the energy planning department,
4: e kaina kiroya insinya e kakapaya kipanayra takainipayre iante energy act,
1: yai enseignement electrical units efontansua amispa anakapira kia mwaya ntiero ekuna menroi yai enseignement renewable energy units ayana sua am solar system nkana korana men nimewa te kilowatts nuerake pa anaria ini ira takai ni peire yam the renewable regulation ndrona ki me insinia men te petroleum units sua am tapani pa pakona meno men te haha.
6: The Water and Sanitation Engineering Department
1: ekaina kiroya insinia akiawa akina kenikaira arunte makuri yondara ruan nenran o tapunran o karuan roi teran ndrona ki mete kaina kusinani ku emen roi nikaputa kiripes.
6: Awa the Civil Engineering Department pun terapata area kaina kiroya insinia nape aikara gini pahapua ku arunte makuri ni irekereke nakarawan te kawai te buris te kosway awai te pon.
5: Bukan kini aira bantai ngaira, lakon aika warira nara cent, aika anate in tepairi kisafa, field in tepung wapi mewa, lakon wapi meni mewa, tepe tempa, wawa, tenga wapi mewa nawa.
1: Naja suangko, kina yang kai amin senia, eka di metua ni yangu, onda ki bena suwa kina, anakataratara ibukin tepaki ni mengaroi, menom roi, awai teronupain, ni merungin, o kukurein, ngkai, on tai, in the future.
4: Oi, dari kini nanti apa tanya baterang? Nana rapat anak dari kira kaya kita ini tuan kini nak ingkar ya te STWSP, TSTSP, te boy dia, te koi cibo, te strip. Maya boleh insinya nak tahan nak puri ya?
5: Siapa nak tahu puri ya? Yo, betul. Nah, sekarang sih pun desa kasih tu, ke negara ini pun skor, ibai.
4: Ya, jadi
1: itu
4: kurang
1: ngawal,
4: itu
1: kita kenal orang. Oh, itu kita kenal. Oh, itu the coal, the BUP, PVU, cages. Ngaya pun insinya nape tani makuri ya. Aika kami nangka yang tepota kini makuri ya yo. Oh, ni kuta kini nape meterapatan kata ide kiana contractors. Aki amakuri mengai. Ya pun lagi nggak kami tahu kanuan tepungan. Ya pun nak suangko. Pangai anak pun ipen nape nikosi ayah service nak koye tepota nama ta. Oh, ipun imis nape nki poirau. Hai, sana kau norak kanuan mana?

Nā hoi a anausu yon te reina tapito uea, yon tarawa a tāpua ke gambena iei. Skosa metana no kāwaki, nipuan te sina, te sibu, te tari, te māne e tangiraki. I roura, e raieta pāi ai. Ni kāranga inan te moana ponga te pui meawan te pitimpa. Wakene metena, Ya pun nawa rakini kara. Sekarang pada uai bukan nak kawal kini nak kau ini nak nariki awak nak buih tabun. Raga raga apa nak kau sinara nak topa nak kau ira ni kapan? Kapatan emen nak nahu si sibuna metan emone me nawaya itu mana kau peso. Aina gaya kini nak kau tinggal apung atau kau apung tu buih mana mahu sepetemba. Jawab tu buih nanti morning apung. Ayo jane ne ayatangira kapan terawih metaka paya paya janda kata nawata nanukawa kayo.

0: Ah, ne, kurang mana kasih pasal orang yang kena ni ke de, tu gara Fiji macam orang ni, lonely days. Ah, tetapi yo, nang pen kat rumah kau kan deh macam karak ye, mende. Ah, tak karak ni kau mesti ubah gian mati, engkau ye, orang pun boleh roy de, tapi nade sekarang tengah ke pas, sena kau orang kau ye ke, ade kani karak kani yang mati pa, senang kau nak kau de, terus karak ye, bukan ayah karak ni kau mesti nanti di kau.
1: Kami urut jadi ini dari kayu, makan nama karakin kau mesu. Ayuh tu metan moni semion tateru, nata orang di pam sakarakin, ibu kini nuran dari kayu, ibu kini kau akin mesu. Awasun tekarakin dari kayu, tekuan esuak wak. Ewar, kata orang yang orang megan lagi, ah senang kan aku angkat ni. Mungkin ni kan merapi ente memang, ememnya kaya itu sahun orang ni, ada tiga ni mana mesin ana ayah kara. Puninya beya pun tahu hari, awun orang ni orang awen diri kekana ia meyai, awarun meyawiya, apun orang ni meyung ni meyangori, orang ini rawan ni kukurai nabe. Orang tetap hari ememnya kaya ia yobon shining, tetap hari shining, ibun tahu tiada kana kiron tu sakahiri, kita kawan yang kangai, orang ini suap wak. Jawa mereka itu benci sabua kangkua, lekang orang ini ni kuri anak pun, orang ini diri bayi bahaya ika, ataran lagi meurai. Orang tepung tuan orang nak kangkang ni nerungurung tuai tu kawan ayu nak orang kain cekawa ni kapen, pa anak pun istirahat lagi, tanya ni cara, kiawa mereka kia orang ini cara. Tuai tu sahun orang ni ayu kangkang ni pun orang ini tangi resenana hari akarari, orang tepung sehari kaputaki nampun ni cekawa ayu. Ya pun orang ini kawan, lalu nang kanan je nang kawa ke aman tu korakora. Nampun nak kita mana kawan nang kai tara anawata ke anak pepe air itu kawan. Anya yari mesti nang kawa ke aman tu korakora. Awak kata orang iya. Usul nak kau ke itu nang dorong dekira ke nika kaya angan seringa ke nanya kara. Ayat tak biroya pun anak pepe iya anak kai nang nyai. Kanan ke ya pakan tay ni penin nang makurit itu ni mana ayu. Oya na jirais tuutan hari ya kimi na ina kanga punda yu ayarais ki oya ni kana ya tayani kainda no oya karawang kanya ni kama iya ni kuku kana oya menga kama uwa oya ni kape yang kani na nuntu kunikai ya kanga ya poaki oya kasinesin yang kani iroruana roana kene bemenyenyi menari ikanu ayen jiran ya maitoro oya mbina ya tepe kane bemenyeri sinan hari ya punda ini karari na kuanu kana. Ia kagukuk angkanya ni mana manangan ya papa kita ngajian tekawai ya mantek kanganga entah marakiat memang tekawai orang ini kanganga aron apa ia kagangoi lari ki orang ini mais tepaki ia nak orang kawai ni kita pewa hari asan koroya tahan kemen tahan korokai bahawai ni makuri engah hari ya pun dia tekawai entah marakina aku tahu bukan te kangan entah marakina aku tahu bukan te memang hari ia tahakin nerana opat suyama. Tiba umai buki ya kahara ika agasuka kimearoya. Angkanya titein mana yo ya tamara kengkanya mesinana ya mana angkanya ntakawayari. Nigere sinana re ikuku ya ku angkanya. Erangin royro ina pe anatara tarapaya erangin meyabu. Oya taya pe erangin nawa katakawayari atuwa. Men erangin kahanganga na pe angkanya erang koromai sina. Pa amana ngan ntakawayi tuwa nan mga anakon ntakawayari tuwa. Ayu buki nanu na mepro nan ta tangira. Ya tapi ndikira kengai na kira. Jana saya ya pun orang ini boleh wana kira ngata kawan demiung ayu, aika orang ini karua rua, aika orang ini mais hari. Nalun nangkanya pa, ngan nalun apa? Enang wak, ane pen karua ngai ane pen aku ina. Aingai itu pa ya korai ni yeri sudah nangkanya. Ya tanakin, revi pen neroga kia mana ngai dari kina menu tu ima ngai yang kana dari kia pen ina. Oh ya tau, ya tanakin apa nangkanya ni kapakapakai. Nikawai hari itu wahari, kita tadi entah marah kita memang. Hari nanu nabe takawai hari itu wah, ya pakapakai ya ibahan neroka, aki ire ni kini kita unainya yo, kita tadi nukuku ya pun nasina, ayah kapakapakai kan nanti takawai hari itu wah. Di bawah nanti aku ametu korakai ayah karau kan ni, nikaruwa senang hati dini mana hari ini ya rokon tu kini kawai ya, ayah kata orang wanjen hari nanu yang orang ayai, pakang ayah pun nana kapenya nape nipiaku. Ibu kini senang hari orang yang tangiri hari. yenang kanin bobo si pen kay me uto uti me bayri ta be wa ke ta ko pen ko nan ka bonga nai a ena karo wa ye yu ningan me ken sinana me ye a ya ta be kan kan ni sinana i mina a ya ka venia yona i mina a ya ra buna sinana te ko sta ya papa ari bon da pe ye wa nan to kin ta bon nangana ho meranin me ta nan kan ni me kai nan nu purona o ya te kin nan ka pen ni ka bona kon sinana are e ka bona kon sinana ani yere sena nangkani me panane me raro onduru me tangin te panai onda gente tangira ya ngana pangkani na kapene ni kauring na kon nasena ari yo etap kawain te me ma yo bonda ni onda gente ya ni ka nga nga me karwan ka ye ka rangi ni mais na seu men na busiego pa kona rangi taratara roi na nun kawain man nuk a wana taratara i pe ani ka ye ka pa ka me manga ni kai ina nun kawain pa anen kanne pun kairam ki kawaim nuki e ko menu roye. Irang ime dan gubya na kote na sayo e tara muin kawaiya o esa o ya nanga tara sinana. O ya nuri ipe sinana pa aruru o wai kuaki. Muin do tootia ni maanga ni kai me pia ni kai inanu ni kawaiya. Haripun kanwa na na makurin tangira. Ange haripun rangi nuruwa ki inanu ni tena sayo. O ya vupera haki na kono antano. O ya tete antangi na kono sinana. Sinawa ya mwante kare niye kwa ntangiraki. Harum na akoi, ntangira, irami uruwa nano. Wanabunda kikita niko kenika siku koi kaipa kona meti nsingwe. Sinawa ya nuki, wa sinawa ya ntowa teka waiyei, wa sinawa ya nepe ni meti. Eyan, gesa ntiyake na ikai, wa yarangi ntarani pepite ngai wotakin sinana areirona. Wa yapun tabike nepe wanipatite nruwa mengai ya ntaka wairika haki, Ndilarikin tabay ka pa susuwaro kayay men rotong itong o ni mga wata tautanan notan na makay na nirira minda yan peni kaya ki estan nikapakapakaisina na. O antukin titay o aro kong kanne na yao sa rewaririk. O yanin kanne te umanuku ka. Inanon na yao sa iyo o po niyan kanne te ruto wana yana e waririk kere ka nga nina marake kere kawakina kiyay. Panaki no noraki. Nde tapon kan ne yo ya karabe sina na yete te ni mane ai. On nanga nganda pain ka pene ke kai na noi. Wasak singa ya. Me te me tuan kan ne ka kapu bura na taratara. Ka yete me tuan ni me ku kan aru na paya si ku ni ke na pese na na ikike. Ya bun ma ki na ko te pong me kan wan o ya mon na me ke na te na ko roi. Te te ni mane yo. Ka ya ta ya paya ke ko na ndege sina na. Ni karo ko akia paya si na nga mon na nga na be na. Ana ota mene pepeheri toko wana rakanga rangini swapwa kari. O kanga eti ini kosta kwa rangini kamuamuwa nana pepeheri. Kini makana riro nari. O ndeta ya yu ya tangiri angkandi toko wana yu pa. Ana riayi ana ometa ni kapenya kia mene ya ndana kairiri. Ni korawa tirobu temenang. Apunangi ni miyaku toko raki pa haipu hata ya panangkanga ni korawa tirobu temenang. O irarikina apunangi na pekona andrana. Ni kaitara ya na kiongotea kanakon ari tangiri ya testa kairiri hari. Tetapi itu wano, tetapi mana yo yo agen aku ni mengano, ya wiri kiri ini angkanya senana. Tiakan terong orang mereka tiakan jangan awat atau kau wana hari, hari hari ayu amen dan korawat dirobot menang penan orang ni metana. Oh ya tak angkanya negeri senana. Nasi wata taninga tu utana, angana ya utai. Panna karau waroi ni yang oya, enna pun yang oya roi. Bukan hari mina, hari kengkanya nanti itu nai ni yun swangan sena. Aru ni korawan ti robo ti menang. O ya takong kani. Taraya na siw, kona karawama ti robo men pento ututi ay kaya papaki. O kona karawa roi ni piria, kanga kakin roi ti robo. O ay mina, o kona kabini ang kani ti robo ani, ariko koroi men te ututi ani, yon asipo ay kapo roi. O kona kabuekia, ntitay ariko na kia iay tiyang. Angeri, yari yang kanda na yang udah terima ni, yo yang itu yo ametaki. Awak korau angkanya dia swangiya ti, entai senan hari. Awak korau ni bibirat tiran hari, tapi yang utu-utu ni, korau yang angam dia kaki noy turu berangga. Ya hari, korau biru ni bibiraki. Oh, ini angkanya. Awak kabinnya yang tiasih buaya, ibu roy, awak. Ah, kau rasa nak bangkan ni? Tetapi yang kanga, ibu nari kita nak kira roy ayat yang ni akar akar. Angkan ni minang kita meti tete makaro meti ayari. Awari ayat ni angkan ni kekai terobu, eh temenang, keng? aria korea roi ta main te paya resta roi korea gara ganga te te utu utere ya koro wago pati robo bibira gina ka kinti robo o anki esan ka ura kwa men nangi nangani ya vini yonti ya sivu ari ya puntein roi te robo ya vite gani te huwano ya rangi nuko kurei te rana te huwano narun nora kinti ra peka wari kiyo diki ra peka mte te inimani ya wai pun rangi nuka mua mua ya yantai te te inimani ari me mi nanyo ya tangiri angkani ni kandata ya payari ke me yara tapi kau nari, anjir itu tin mana hari ini? Ia pun tiada merani metana ikhair, apa rupa? Oh ya takut aku untuk kau. Ibu nri yang tiada kita kau. Oh ya karagi nangkanya nak karagi ni kau sih pahin kapeni. Hari ya karagi ira tapi kau na, meiron senan. Oh ni karagi ni pahin kapeni. Ibu ngoraya nak karagi itu tin mana ayo itu kau na hari yo. Ia kami kia metana untuk pinrana. Nika mete bayon, nika rawa ni yangwa minta karakari yastan tekenna te teine maani aare. Oantokin te tayo ya utankan ya suona o ya te te kuwana. Hara kawa ya shining, etangira te kurakura. O terapeka wera kariki, saki si meiro ya terurundakiraki. O meikandere ya kame unna ina peana suwa miyana pepeere, ay kame tuatua narunto wana kame unna kini meta ya kara o ama isiriki. Ame ganya ria sukun kanete tein mani ayo, nukukurei mesinana, nikirana ya pungini meo.

Կատարումն է հայտ եպոտան նամետա Building Permit and Fees Regulation 2026. Ipugure itipota kini makuri, ipugi ni makurian karikirake, okati metuhan kura-kura nikawang kami, payasan kapata kiron te cabinet, the building permits and fees regulation, 2026 ina na tipi metuhan asun, teririki ayo. Teswa ayo, ikatiya kibugin kami atata kini taika akainan wakit, narunto wanapun, arun po kunakangan karikate kariyaya, ipugin te makurin kateite. Wawa te pakamane ipugin kariyakan am kateite. Tenua, arun suwan am kateite. Te kawa, te kasuwa ipugin na kiran nanun suwan te katete. Tionuwa na makaina ni kongura. O ni kakatawraya yung kay korawaki main makulian suwan te katete ya po o iraki ni kanon te swayo. Te kongura na kaya te potan nami te kairaki iron na nasim te mise men nararapata a quality control and inspection division. Inanandain te kongura o nasim te quality control and inspection division ana makuri metahan na pepe kampana ni katete tahani makuri ata katete tahani korotami Anuami tadi tahu tega awak tapi wariki ni kaparapara tak ini bayaraiu apa tuhan tak kata roy bayarai rasuan tak tete. Imae karawakin tak tete, oh ina pun dia itu buat anuami tak kau koraki akian tak tete. Panatare bayai kain anuakin tak kariaya yon anuakinan aja tak tete. Eka anuakin apa pa? Enata kiro itu buat anuami tak bayai kikona anuakin tak tete. Nakian tak kariaya. Ibu kini rongrongin tak anguraiu. Ana pun penis pa wakin anan official Facebook page misi awa itu misi web. Sites on tapi wari kita pun kongra. Ibu kini rongrongan apa ni norita kime anasim demise at the quality control and inspection division.

hora de sahora sar goron to kin nam kata iri kemarin dauri from 18.9 ke awan ta khawa kite ta kata ki roi minus de mga mana ko wana de ki roi minus de bana ko ora mai ye ikira nam tair kayo na nang kapai yaki ora ma suro in ara pa yar ko te te ta kar mesra ko irom ke awrin karo mesu tatar khawa ta khaita us khaita una ro wen de meo kay ti meto nang ngani de te marung roi pasti na orang nak kalau mereka from 18.9 mendengar ini anak orang kalau mengatakan bahwa yo asal mengaku bersih apa yang orang ini yang orang te orang tertarik ke yo memang harus makan yang orang tinggal pun pasti nak ini anak pun apa kalau pergi tiga roy memusuh negapan asal mengaku kira orang tinggal pun pun roy orang wajib ayo tarik mulai kita kemudian berunding kalau pernah beri payah kita roy tiga roy yang mengkain apa nak bisa pun orang terima.

0: Oh, aning kanda na rongrong responsa ni kuas pasan ng raya kin na kayo kanta niya pa. Hindi kate tirongrong ane irom. Ang kainang tauroin, pusmay ko yun naranam pantarebo, narisi wani mewa kita pero wawa, away si wani mewa. Ya ko asumang kanda raman rai niya isi na pusmay. May mewa rin kime, kanda ko tarabon meya.
1: Ngauri.
0: May mewa rin ko tarabon meya.
1: May Nai terawih itu tak kuriu.
0: Maya tu, no tu tu. Di sisirah kita kau ini teman sisirah ki. Atau orang kita kau nama sisirah ki. Ikan ayat ya kan. Tiada apa nak putus ni yang USB dan open day ini diri ki. Erika, mesti sira ke ane? Maya noto kan aku akeh kagin nara sira ke ngesan dengan aku an? Oi, kalau dia kamu iron sih, noto tentang apa ngaiyo kian kaya san dengan aku nara sira ke memang apa untuk kanara ini rona. Takantan nga pato ayay takangangan na narita ki. Inarante nga po ngayon kwa mga ronay mekan ni kanaro na pa yaroy ligam tarapon. Ante tayo ay mga terayin yasan kamawate. Terayin yoni suwa ni mewa ke tapuro uwa away suwa ni mewa. Ya tauroin kan din ibusmain kami aki kan na reita yun na pentinte nga po ngayon. Yon na rasisira ki hindi ni mewa ke. Mawaroy terayin ibukimi.

0: Na teme don nangari kita pewa dite kan mai asna nora datar bone ro koyo meurin ki watar bone mai kuna meuri ngai am kutar bone mai beso ngai beso yo desrak na koyo e ka ngai te kan desrak inanon USB ayei ono wa mai sena na skus angana ya kwataia. In a non USB or yea, you know what my sin and a schools, Anganaya Quataya. Get a work in daily, Anganaya Quataite, Arantanan programs again.
1: Hello,
0: Aya. Erika Goringa.
1: Sebab
0: saya lah apa, saya kan. Naya, saya dekoh kotak ini the School of Law and Social Science, yang ini School of Business and Management. Lawan kita mesti accounting, finance, and economic. Ia masih di mana nak kau dari yang awal ya. Kesan dia kena nak kau. Mana kau kena yang itu warna ni the School of Law and Social Science. Naya nak betul warna kau dari school. Ipo kau yang awal kekay. Karena kau nampak kita kira mereka peso.
1: I am not a girl. Anasi wari te yo te pa. Kaya dikira ay bukil main manangan na yari. Main manangan ya na kontiri ide. Tasi nga ya na oida hila ba.
0: Kurara pa na pangku ya. Tema tu nape? Rona kita nam tapu yon biasa mekan ni. Kuna pon titik roy nape mekan ni ki. Rona kita nape meke kuasan mana wey raya ni titik roy iya. Ya kagua tawa nape ti tak titik roy nak oi iya. Ina nanti temeron tinga pon gayo. Senat tema tu nua kena kuna ngari kita pegu ti. Temenis ki imanya senang kainiran nana rongo rongo ada sponsor. Emah terakhir ni bukan dalam kapenian tarapun.

0: Amen. Tapi korang nampak wawa makan aku asal orang raya kini akan ni. Anak tuan amin nanti. Tapi korang nampak irong-irong responses ibu kente orang raya kena kia na penting apa ngayu.
1: Mpesa agent, na kwa imi business yon South Tarawa on top of yeye na network for the phone, tam na meuri. Kukainanua ni karikiariki ya mkarikimani ilariki nipaina mstua. Gana kuriki pa Mpesa agent, kukunana pukia customer ipukina ya karinimani, puumani, ntetayari ya kainanua ya inanana mcommunity yane. Meikamne, oena kunandiki ya mkarikimani, memtaya ni karinimani ya puumani, akia kukorwaya na kona mcustomer. Sina katawrote training ya kia puona, wa mtawroa ni pukiko ipukini kapira na mkarikira kia yu. Pana kia amkanganga kia mtawroa menyei. Kataya pukia rapota no metafa ane aja katemane kare yona nake kapongana rata tantemani bukin tepairian ke kawatiran na yamane ne kapongana aja tarepon kana ko tau roi pangku kanti kipatian taisa agent a tareponi ara nampa aja ke bona e wowa ake wowa ke tarepon na koni suwa tenua tawana awa ke ake wowa ruaiwa ke suwa tenua ke awa ke ake wanuan mewa ipukin pokam empesa desa kapetetia makuri inanon meaum.